0: moso moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka.